0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, ku dukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah ngomongin tentang hobi ya kan. Nah, kali ini kita bakal ngomonginnya hobi yang lebih kreatif ya. Maksudnya kita bakal menggeser dari hobi kreatif tadi. Kita bakal ngebahas tentang hobi yang bikin badan kamu ikut gerak. Karena belakangan ini ya kan, bukan belakangan ini sih, 2 tahun belakangan ini ya, itu kayak lari, jogging, terus cycling sepeda ya, sepedaan, hiking, sampai ke olahraga bareng komunitas nih, itu makin sering jadi bagian gaya hidup anak muda ya. Nah, ini happening banget ya yang menariknya ya. Olahraga sekarang bukan cuman soal latihan aja. Jadi ada yang bikin komunitas lari, ikut-ikut fun run ya, terus hunting spot hiking, sampai jadi olahraga untuk kesempatan ketemu teman baru, ya kan? Nah, maka ada istilah yang namanya run club ya, yang banyak muncul di berbagai kota. Jadi lari itu udah gak cuman berapa kilometer gitu yang harus ditempuh, tapi bisa

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Masa di 94,8 Pro 2 Rersi Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kalau ngomongin hobi ya, ternyata hobi anak muda sekarang nih itu makin dekat sama dunia digital. Contohnya masak, baking, terus merawat tanaman, thrifting, buat kerajinan, gambar digital, sampai merawat dan modifikasi barang. Nah teman Pro 2, ini dari hobi-hobi tadi nih banyak yang, kenapa dibilang dekat sama dunia digital? Karena banyak yang memvalidasinya melalui di posting ya di media sosialnya masing-masing. Nah teman Pro 2, yang menarik nih sebenarnya beberapa hobi ini ternyata bisa berkembang loh jadi kegiatan yang produktif. Misalnya kalau kamu suka baking, kamu bisa berkembang punya usaha makanan rumahan atau toko kue kecil-kecilan ya kan. Suka fotografi bisa buka jasa foto. Hobi buat kerajinan bisa dikembangkan untuk jadi produk-produk handmade, betul nggak? Tapi nggak semua hobi loh harus menghasilkan uang juga, karena kadang itu kita memang butuh hobi ya teman Pro 2 yang bisa kita lakukan sebagai selingan di tengah hektiknya kehidupan sehari-hari ini ya, supaya kita bisa nikmatin, ya nggak teman Pro 2? Nah, karena di tengah aktivitas kita yang sekolah, kuliah, kerja ya, terus ada media sosial yang terus bergerak tiap harinya, punya kegiatan ini bisa bikin kita lebih happy ya kan, lebih produktif, lebih penting. Nah terus apalagi hobinya positif, bikin kita punya vibe yang positif juga. Nah kalau kamu sendiri, apa sih hobi yang paling bikin kamu lupa waktu? Apakah itu musik, olahraga, gaming, masak, fotografi, bikin konten, baca, atau sesuatu yang belum banyak orang tahu nih? Nah kalau Ulan sih kayaknya yang paling bikin lupa waktu itu kalau hobi gaming deh. Nah, apapun hobinya pokoknya selama kamu lakukan dengan positif, aman, dan seimbang, gak ada salahnya untuk terus dieksplor lagi teman Pro 2. Karena ini bisa jadi sesuatu yang awalnya cuman kamu lakuin untuk senang-senang aja, tapi justru bisa berguna nanti ke depannya, ya enggak? Tapi tetap ya, jadi diri sendiri, terus explore hal baru, dan jangan takut punya hobi yang beda dari orang lain. Karena teman pro 2, hobi yang hobi itu enggak cuman jadi tentang apa yang kita suka aja gitu, tapi tentang gimana kita bisa berkembang lewat hal yang kita sukain. Setuju enggak teman pro 2? Nah, jangan kemana-mana teman pro 2, masih banyak topik seru lainnya. Tetap dengerin pro 2 RRS Bolga, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai coba ganti-ganti.
2: Yuk ganti kamu, ganti-ganti.
1: Coba ganti lagi. Kalau ada yang lain gak?
2: Ini sepagi tuh hari ya.
1: Ini kita sepagi tuh.
2: Ini juga sepagi.
1: Ganti-ganti. Coba sabar, tahan.
2: Ini mantap ini.
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Apple Party, everybody.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
4: Kita Indonesia sesungguhnya
5: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Balik lagi di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah ngomongin hobi nih. Nah, ini lagi fenomenal banget ya. Banyak juga di si Bolga kita nemuin yang namanya photo booth atau photo box ya. Nah, teman Pro 2, ada satu tren yang belakangan ini gampang banget kita temuin di tempat-tempat nongkrong, terus di jalan bahkan, atau di CFDN ya. Nah, banyak banget anak muda sekarang lagi suka banget sama yang namanya photo booth atau photo box, teman Pro 2. Mau di mall, kafe, di tempat-tempat CFD-an, pokoknya di ruang publik lah ya, itu photo booth atau photo box ini bukan lagi jadi tempat untuk foto formal. Benar enggak? Ya, itu balik lagi ya kayak zaman 2000-an awal ya. Jadi anak-anak muda ini jadi suka sama foto stiker di foto box, ya kan? Nah, teman Pro 2, banyak banget yang manfaatin foto box sama foto booth ini itu untuk cari momen-momen seru bareng teman-teman ya. Jadi misalnya 4 orang masuk ke bilik foto boxnya atau pakai cermin yang sekarang kekinian itu ya, yang kayak untuk lalu lintas itu sebenarnya ya enggak, teman Pro 2. Terus tinggal cekrek deh ya kan. Tiba-tiba model-model semuanya ini berubah jadi model dadakan ya. Ada yang pose cool, ada yang senyum-senyum, ada yang absurd ya. Pokoknya sengaja bikin foto-foto kita itu jadi oke banget ya kan untuk disimpan. Nah, teman Pro 2, sekarang gak mesti dicetak, langsung masuk aja ininya kan, filenya kan ke handphone atau ke smartphone kamu, tinggal deh kamu upload. Nah, menariknya teman Pro 2, foto box ini kayak jadi ritual ya kan waktu kita nongkrong, ya, cari tempat foto booth atau foto box, terus kita foto bareng dan setelah dapat fotonya kita posting, dan itu bisa jadi bukti bahwa hari ini tuh kita lagi seru-seruan bareng. Nah, kalau teman Pro 2 ini termasuk kalau nongkrong wajib foto booth atau foto box atau pokoknya foto-foto, atau cukup pakai foto dari kamera handphone aja, smartphone. Nah, tergantung ya kan, tergantung mana sih Yang kamu pilih kalau ulang sih, kalau ada foto box oke, okay. Kalau ada foto booth juga oke, okay. Kalau pakai kamera juga oke, okay, kan? Yang penting happy-happy dan seru-seruan kalau nongkrong. Nah kalau teman produk gimana? WhatsApp aja di 0811 056 3033.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi? Terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu. Sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia.

0: atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

0: You datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Masih bareng Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir teman Pro 2, sebenarnya ya kalau kita ngomongin foto bareng, ya foto booth ya, foto foto box itu bukan sesuatu yang baru. Karena di tahun 2000-an sempat juga hits ya. Tapi sebenarnya foto box yang sekarang ini punya sesuatu yang beda teman Pro 2. Jadi kita enggak perlu lagi yang terbatas gayanya, terus betul-betul yang cuman di box kecil gitu. Sekarang kayaknya udah jadi kayak mirip foto studio gitu foto boxnya. Tinggal masuk, pilih gaya, pilih alat-alatnya gitu ya kan, aksesorisnya. Terus ada kamera otomatis yang ngambil beberapa gambar dan hasilnya bisa langsung kamu bawa pulang atau kamu share di media sosial. Dan justru ini yang menarik ya, karena ada spontanitasnya. Jadi kita gak selalu tahu hasil fotonya bakal kayak gimana. Kadang ada yang fotonya niat banget ya kan, ada juga yang ekspresinya gak bisa dijelaskan. Nah tapi yang foto box sekarang itu bisa kamu pilih teman Pro 2, mana sih yang bagus fotonya kamu posting, mana yang enggak. Nah belum lagi hasil cetaknya itu bisa kamu simpan untuk kenang-kenangan, bisa ditebar di kamar, diposting di medsos, nggak perlu harus dicetak juga sebenarnya ya kan. Nah jadi foto box itu kombinasi yang menarik, ada pengalaman, kreativitas, ada memories ya, kenangan, sama biar seru-seruan aja. Nah apalagi untuk anak muda zaman sekarang ya, ini seneng banget ngabadiin momennya untuk diposting di medsos. Nah tapi foto yang kita lihat beberapa tahun kemudian ini ya kan bisa jadi suatu kenangan, kita pernah nih seru-seruan bareng, kita pernah foto di sini, kita pernah bareng-bareng, dan ya momennya gitu. Untuk foto box sekarang lebih ke seru-seruan karena rata-rata orang pengen eksis juga, benar nggak teman Pro 2? Nah kalau kamu gimana? Apakah kamu suka foto box? Ya langsung aja ya, kalau mau ngobrol-ngobrol langsung aja WhatsApp di 0811 0563033.

0: gitu sih. Dan lu lagi, dan lu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Oke teman Pro 2, ternyata nih tren foto box atau foto booth nih itu nunjukin satu hal menarik tentang cara anak muda nikmatin waktu sama-sama ya kan. Karena nongkrong sekarang itu nggak cuman kamu ngobrol-ngobrol aja atau ngopi atau makan, ada pengalaman yang pengen kamu bawa pulang. Dan foto box atau foto booth ini itu ngasih ruang untuk melakukan hal itu. Jadi teman-teman bisa nentuin tema, outfit, ekspresi sampai gaya masing-masing ya, nggak ada yang tampil minimalis, ada yang retro, ada yang playful ya, bahkan ada yang sengaja tampil kocak. Yang penting teman-teman berdua semua ikut nikmatin momennya. So teman-teman berdua, foto boleh banyak, upload boleh, tapi ngobrol langsung dan nikmatin waktu sama-sama juga jangan sampai hilang. Nah, karena pada akhirnya sebenarnya foto box atau foto booth ini ya, itu tempat kita nyimpan cerita, tempat kita nyimpan kenangan sama teman, momen-momen yang suatu hari bakal kita rinduin pastinya. Jadi kalau akhir pekan ini teman Pro 2 mau nongkrong, siapa tahu ada agenda berikutnya ini nggak cuman mau makan di mana ya kan. Tapi abis ini foto book yuk, abis ini foto booth yuk. Nah, ini jadi agenda seru ya untuk kamu jalan-jalan di weekend ini teman Pro 2. Setelah teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini masih ada topik seru lainnya karena kita akan masuk ke topik utama pada hari ini, yaitu tentang budaya dan pariwisata. Ulan bakal ngebahas tentang pulau di daerah Tapanuli Tengah. Nah, apa itu pulaunya nanti? Jangan kemana-mana, kalau penasaran langsung aja stay tune ya di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, ah. Yang penting, kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: 94,8 FM Pro 2 Sibolga,
6: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM
6: 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, siapa nih yang kalau dengar kata wisata Tapanuli Tengah langsung kepikiran pantai, langsung kepikiran laut biru, pulau-pulau ya kan, sama perjalanan naik boat. Nah, Tapanuli Tengah kita ini memang punya banyak destinasi bahari. Dan salah satu nama yang mungkin ya belum terlalu kamu sering dengar itu adalah Pulau Situngkus. Yes, Situngkus teman Pro 2, pulau yang masuk dalam daftar destinasi wisata alam di Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Bahkan dalam dokumen perencanaan daerah nih, Pulau Situngkus ini disebut sebagai salah satu kawasan wisata alam bersama sejumlah pantai dan pulau lainnya. Tapi menariknya teman Pro 2, Situngkus ini gak hanya menarik kalau kita lihat dari sisi wisata alamnya, karena pulau ini juga punya hubungan dengan cerita rakyat masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Jadi kalau kita ngomongin Situngkus, kita sebenarnya sedang membicarakan dua hal sekaligus nih. Yang pertama potensi wisata bahari, yang kedua warisan cerita dan budaya masyarakat pesisir. Dan justru ya disinilah menariknya sebuah destinasi teman Pro 2, karena sebuah pulau itu gak hanya ngandelin pasirnya, laut atau keindahan waktu kita foto ya kan di media sosial, tapi ada yang menarik juga yaitu cerita apa yang hidup di balik tempat itu. Nah teman Pro 2, kalau selama ini kita kenal destinasi dari fotonya, sekarang kita coba kenalin Situngkus dari ceritanya. Karena setelah ini kita bakal masuk ke salah satu legenda yang membuat nama Pulau Situngkus punya cerita tersendiri. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
6: Oke, balik lagi di 94,8 Pro2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Karena Pulau Situngkus ternyata punya kaitan sama legenda Putri Runduk. Salah satu cerita rakyat yang berkembang di kawasan pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah, kalau dibilang sih dalam ceritanya nih, yang udah didokumentasiin ya, didokumentasiin dan dibahas bersama tokoh masyarakat serta budayawannya Sibolga dan Tapanuli Tengah, Putri Runduk ini dikisahkan menghadapi Raja Janggi yang dalam pelariannya nih, barang-barang yang dibawanya ini dipercaya berubah menjadi sejumlah pulau, dan salah satunya adalah Pulau Situngkus. Nah, kalau dalam versi cerita rakyat itu, sebungkus nasi milik Putri Runduk dipercaya berubah menjadi Pulau Situngkus. Sementara benda-benda lainnya dikaitkan dengan nama-nama pulau lainnya nih di sekitar kawasan tersebut. Nah, menarik banget kan, teman-teman Pro2, kalau kita lihat secara geografis, kita kenal pulau itu sebagai bagian dari bentang alam. Tapi, dalam tradisi lisan masyarakat, pulau-pulau itu juga bisa punya cerita dan asal-usul. Jadi, legenda kayak gitu bukan berarti kita anggap sebagai catatan sejarah geografis aja, tapi lebih tepatnya legenda merupakan bagian dari warisan budaya dan tradisi lisan masyarakat. Dan justru nih, cerita-cerita kayak gini yang bisa kita lihat gimana sih masyarakat pesisir zaman dulu ini memberikan makna terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Nah, ada satu hal yang gak kalah menarik, teman Pro2. Cerita Putri Runduk juga berkaitan dengan si kambang, kesenian tradisional masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dokumen cerita rakyat yang diterbitkan dalam 3 bahasa itu mencatat tradisi turun-temurun yang mengaitkan musik si kambang dengan tokoh si kambang Bandaharo dalam kisah Putri Runduk. Nah, jadi kalau satu cerita rakyat ini ternyata bisa terhubung dengan nama, tempat, tradisi, musik, dan identitas budaya masyarakatnya. Yang ini nih yang membuat wisata budaya ini menarik banget, teman Pro2. Kita bukan cuma datang untuk melihat tempat, tapi kita juga belajar kenapa tempat itu punya cerita. Nah, teman Pro2, jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi ya mengenai Situngkus dari sisi pariwisatanya. Stay tune di Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
5: Produk FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang si Tukus. Nah, sekarang kita geser dikit ya, dari legenda menuju sisi pariwisatanya. Jadi Pulau Si Tukus ini tercatat sebagai salah satu objek wisata alam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan dalam dokumen daerah sendiri, Si Tukus ini ditempatkan dalam kelompok wisata alam bersama sejumlah pantai dan pulau lain di kawasan pesisir Tapanuli Tengah. Artinya potensi Si Tukus ini nggak berdiri sendiri ya, teman-teman Produa. Jadi pulau ini berada dalam konteks kawasan bahari Tapanuli Tengah yang memang punya banyak pulau dan destinasi pesisir. Dan ini membuka peluang nih untuk mengembangkan pengalaman wisata yang tidak cuma berorientasi sama pemandangan. Misalnya wisata bahari ini bisa dipadukan dengan cerita rakyat. Wisata pulau bisa diperkuat sama pengenalan budaya masyarakat pesisirnya. Kemudian wisatawan juga bisa diajak mengenal kesenian tradisional dan sejarah lokal. Jadi konsepnya gak sekedar datang foto pulang, tapi datang, lihat, dengar ceritanya, kenalin budayanya, terus ikutlah menjaganya. Nah teman Pro 2, coba Ulan mau tahu nih, kalau kamu mendapat kesempatan menjelajah Pulau Si Tukus, kamu lebih tertarik mana nih? Apakah menikmati pemandangan lautnya ya dari kapal kan, terus hunting-hunting foto, ngedengerin legenda atau ceritanya, ngenalin budaya dan kesenian pesisirnya, atau semuanya? Boleh kirim langsung jawaban kamu lewat WhatsApp di 0811 656 3033. Oke teman Pro 2, tadi udah kita ngomongin wisata pulau nih, sebenarnya ada satu hal lain yang gak boleh kita lupain. Jadi semakin sebuah tempat dikenal wisatawan, semakin penting juga cara kita menjaganya. Karena destinasi wisata yang menarik itu bukan cuma harus indah, tapi juga harus bisa tetap terjaga untuk generasi berikutnya, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, dari perjalanan kita nih mengenal Pulau Situngkus hari ini ya teman Pro 2, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang. Jadi sejumlah destinasi wisata itu ternyata bisa punya banyak lapisan cerita. Betul gak? Ada alamnya, ada masyarakatnya, ada budayanya, ada cerita rakyatnya, dan tentu aja ada potensi ekonominya. Nah teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Tamanan Tengah sendiri nih dalam dokumen perencanaannya menempatkan pengembangan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan daerah, termasuk dengan tujuan menjaga fungsi lingkungan, melestarikan warisan budaya, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membuka kesempatan kerja. Jadi kalau suatu hari kita berkunjung ke destinasi seperti Pulau Situngkus ya teman Pro 2, karena nih teman Pro 2 sendiri belum tentu yang memang warga Tapteng atau Sibolga pernah lewat atau pernah kesana, tapi kalau ngelihat pasti ya, karena pemandangan alam dari pantai kita itu luar biasa ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini sih satu pesannya ya, jangan kamu cuma berpikir mau dapat foto bagus aja, tapi coba tambahin satu lagi nih, cerita apa sih yang bisa kamu temuin di tempat ini. Karena ketika kita mengenal ceritanya, kita akan lebih mudah menghargai tempatnya, dan ketika kita menghargai tempatnya nih teman Pro 2, kita jadi punya alasan untuk ikut menjaganya. Nah Pulau Situngkus mungkin hanya satu nama di antara banyak pulau yang menghiasi pesisir Tamanan Tengah, tapi dibalik namanya ada landscape alam, cerita rakyat, dan bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir. Dan inilah menariknya Indonesia sebenarnya. Kadang destinasi yang kelihatan kecil di pulau justru menyimpan cerita yang besar. Teman Pro 2, kalau kamu punya cerita, pengalaman, dan informasi menarik tentang Pulau Situngkus, boleh banget nih sharing lewat WhatsApp-nya Pro 2 RRC Bolga. Siapa tahu cerita kamu justru jadi cerita yang memperkenalkan kekayaan Tamanan Tengah kepada lebih banyak orang. Nah teman Pro 2, Wulan mau pamit dulu di Sepada, tetap jaga budaya, tetap jaga alam, dan jangan pernah bosan menjelajah cerita-cerita keren dari Indonesia. Nah selamat melanjutkan aktivitas, tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini Wulan bakal balik lagi, tapi gak sendirian, karena Wulan bakal masuk di program Fun with Emas Kursus. Kita bakal membahas ini sama adik-adik kita, ada Olivia Purba, kemudian Olivia Pasaribu, ada Bilkis Rizky sama Miss Krista. Kita bakal membahas mari kenali hewan di sekitar kita. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal belajar sama-sama nanti di Fun with Mas Kursus di pukul 10 nanti. Stay tune di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Welcome to Mobile Legends. Ayo ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka. Hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 98.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita balik lagi hari ini di hari Sabtu ya, Miss ya. Di sini lo enggak sendirian, ada Miss Krista, ada Olivia, kemudian ada Bilqis. Karena seperti biasa ya teman Pro 2, di hari Sabtu pukul 10 pagi kita bakal belajar sama-sama nih di Fun with Mas Kursus. Oke teman Pro 2, seperti tadi Wulan bilang ya, hari ini Wulan gak sendirian karena akan bareng sama adik-adik cantik di sini yang udah hadir di studio. Kemudian ada Miss Krista yang setia nemenin ya. Dan hari ini kita bakal belajar tentang sains ya, Miss ya. Sains. Mari kenali hewan di sekitar kita. Oke, teman Pro 2, udah siap belum nih? Langsung aja ya, Wulan kasih nih mic-nya ke Miss Krista untuk ngejelasin. Silakan, Miss.
1: Oke, jumpa lagi bersama saya Miss Krista di Fun with RRI Pro 2 Sibolga. Nah, kali ini saya akan membawakan materi dari IPAS dari bab 1 di kelas 3 SD. Pastinya kelas 3 SD itu lagi belajar tentang IPAS. Di bab 1 itu adalah mari kenali hewan di sekitar kita. Nah, yang lagi sekarang juga bakal melaksanakan ujian nih hari Senin, supaya pada saat mengerjakan ujian IPAS-nya dia bisa lebih mudah. Mari saksikan penjelasan kami bersama Olivia dan Bilqis. Nah, tujuan pembelajaran kami hari ini adalah mengenali keberagaman hewan di sekitar kita, lalu memahami bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda, lalu melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku. Nah, tentunya kita harus tahu bahwa di sekitar kita itu ada banyak hewan. Nah, tentunya semua hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda, cara berkembang biak berbeda, makanannya apa, pastinya semua berbeda. Nah, untuk topik yang pertama, kami akan membahas tentang ada hewan apa saja di sekitarmu. Ada hewan apa saja di sekitarmu. Berarti ini pastinya banyak. Nah, hewan ini adalah makhluk hidup yang bisa kita temui di mana saja. Di rumah, di kebun, di sawah, bahkan di sekolah juga kita temui hewan. Hewan yang ada di sekitar kita ada banyak jenisnya. Mereka bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan itu bisa kita lihat dari yang pertama, bentuk tubuh. Yang kedua, ukuran wajah. Juga tempat tinggal atau tempat hidup. Yang keempat, cara bertahan hidup. Yang kelima, cara bergerak. Dan yang keenam, cara berkembang biak. Nah, Olivia dan Bilqis akan menjelaskan perbedaan-perbedaan itu semua dan contoh-contohnya. Nah, untuk yang pertama, Olivia akan memberikan penjelasan tentang bentuk tubuh dari hewan. Bagaimana sih perbedaan tubuh hewan yang satu dengan yang lain? Oke, Olivia, silakan. Bentuk tubuh.
2: Bentuk tubuh adalah susunan atau bagian-bagian fisik yang dimiliki oleh makhluk hidup, seperti kepala, badan, dan alat gerak. Contohnya, ikan, kepala lancip, badan ramping, alat gerak berupa sirip dan ekor. Kemudian burung, kepala bulat, badan tertutupi oleh bulu, alat gerak berupa sayap dan kaki.
1: Oke, tadi Olivia udah jelasin nih bentuk tubuh dari hewan. Nah, Olivia buatnya itu contohnya itu ikan dan burung. Ikan kan dia bentuknya lancip, dia seperti ini, moncong, kepalanya ikan itu lancip. Nah, untuk badannya itu ramping, terus alat geraknya itu adalah sirip dan ekornya. Nah, lain pula dengan halnya dengan burung. Burung itu kepalanya bulat, lalu badannya tertutup oleh bulu, dan alat geraknya itu adalah sayapnya dan kaki. Nah, apalagi kucing. Kepalanya bulat, lalu badannya itu tertutupi oleh bulu. Bulunya itu berwarna-warni. Nah, alat geraknya kucing ini adalah kaki. Oke, itulah dia penjelasan tentang bentuk tubuh dari hewan yang satu dengan yang lain. Lalu Olivia akan menjelaskan tentang ukuran tubuh dari hewan yang Bilqis akan menjelaskan ukuran tubuh dari hewan yang ini dengan hewan yang lainnya. Oke, Bilqis, silakan.
2: ukuran tubuh adalah besar atau kecil tubuh makhluk hidup bisa diukur dari panjang, tinggi atau besar. Gajah memiliki ukuran tubuh besar, kucing memiliki ukuran tubuh sedang, semut memiliki ukuran tubuh sangat kecil.
1: Oke, ukuran tubuh hewan yang satu dengan yang lainnya tentunya beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang kecil, ada yang tinggi. Nah, contohnya dari apa? Dari gajah. Gajah tentunya dia memiliki tubuh yang sangat berat, berat, besar, dan dia sangat berbeda dengan kucing. Kucing tubuhnya itu sedang, terus belum dimasuk ke dalam kategori berat. Dia masih sedang, tubuhnya, ukuran tubuhnya sedang, beratnya juga sedang. Nah, lain pula dengan semut. Semut, ukuran semut itu tentunya semut itu kecil. Kecil, bahkan kita melihatnya itu kadang pakai mata aja, sekilas aja itu belum terlihat. Kita harus pelototin dulu baru kucingnya, baru semutnya terlihat. Jadi gajah, kucing dan semut tadi adalah hewan yang memiliki ukuran tubuh yang sangat berbeda. Nah, jadi dari penjelasannya Olivia dan Bilqis tadi, Olivia tadi menjelaskan tentang bentuk tubuh. Bentuk tubuh ada yang dia ditutupi oleh bulu, terus alat geraknya apa. Lalu Bilqis tadi menjelaskan tentang ukuran tubuhnya, ada yang besar dan ada yang kecil. Lalu bagaimana lagi untuk membedakan hewan ini dari cara berkembang, cara dia bertahan hidup? Apakah dia bertahan hidupnya dengan mendapatkan makanannya itu dengan cara memangsa hewan lain? Apakah dengan cara didapatkan dari manusia? Pastinya kita harus membahasnya itu lagi. Nah, untuk Olivia, Olivia akan memberikan penjelasan tentang cara dari hewan-hewan tersebut bagaimana dia bertahan hidup supaya dia itu bisa berkembang lebih besar ya, dari kecil jadi besar. Oke, Olivia, silakan dijelaskan tentang cara bertahan hidup dari hewan yang satu dan hewan yang lainnya.
2: Cara makhluk hidup memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap hidup seperti makan, bernapas, dan melindungi diri. Cara mendapatkan makanan. Harimau berburu mangsanya. Sapi memakan rumput. Kupu-kupu menghisap nektar. Cara bernapas. Ikan bernapas dengan insaknya. Burung bernapas dengan paru-parunya. Cara melindungi diri. Landak melindungi diri dengan durinya. Bunglon merubah warna untuk menyamar. Kura-kura bersembunyi di balik cangkangnya.
1: Oke, tadi Olivia dijelasin nih cara bertahan hidup dari hewan yang satu dengan yang lain. Nah, cara makhluk hidup memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara makan, bernapas, dan melindungi diri. Nah, untuk mendapatkan makanannya, bagaimana sih harimau? Harimau mendapatkan makanannya itu dengan cara berburu mangsa. Lalu kalau sapi itu dengan makan rumput. Lalu kupu-kupu dengan menghisap nektar. Nah, bagaimana lagi dengan cara bernapas? Ikan bernapas dengan insang, lalu burung bernapas dengan paru-paru, dan katak bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Lalu bagaimana lagi untuk melindungi dirinya? Lihat bunglon. Bunglon dengan cara merubah warnanya untuk menyamar, untuk mengelabui oleh musuh-musuhnya. Dia merubah warnanya sesuai dengan tempat yang dia hinggapi. Misalnya dia hinggap di sebuah daun, dia merubah tubuhnya itu jadi berbentuk berwarna daun. Nah, untuk landak untuk melindungi dirinya itu tentunya mengeluarkan duri dari tubuhnya. Lalu kura-kura dengan cara bersembunyi dari cangkangnya. Nah, itulah dia bahwa hewan ini bisa bertahan hidup dengan cara mendapatkan makanan, lalu bernapas, lalu melindungi diri. Nah, bagaimana lagi dengan cara bergerak? Cara bergerak hewan yang satu dengan yang lain, ada hewan yang bergeraknya itu dengan terbang, ada dengan melompat. Nah, untuk itu Bilqis akan menjelaskan tentang cara bergerak dari hewan yang satu dengan yang lain.
2: Cara makhluk hidup berpindah tempat atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ikan bergerak dengan sirip.

0: Okay, Bilqis. Bilqis udah jelasin nih cara bergerak, tapi kurang kedengaran Bilqis. Coba suaranya lebih dikeluarin lagi nanti ya Bilqis ya. Okay, cara bergerak dari hewan. Cara makhluk hidup berpindah tempat atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ikan bergerak dengan siripnya dan dengan ekor di dalam air. Lalu bagaimana lagi dengan burung? Burung itu terbang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Lalu untuk mencari makan juga burungnya tentunya harus terbang. Makanya dia tadi bawa cara-cara hewan berkembang biak itu untuk bertahan hidup itu juga ada seperti itu untuk mencari makan lalu untuk melindungi diri. Okay. Nah, untuk ular bagaimana nih cara dia bergerak? Ular tentunya bergerak dengan cara melata atau merayap. Jadi ikan, burung, ular cara bergeraknya itu sangat berbeda. Ikan bergerak dengan sirip dan ekornya di dalam air, lalu burung dengan terbang, lalu ular dengan melata. Bagaimana dengan buaya? Buaya dengan cara apa dia bergerak?
1: Merangkak,
0: merayap atau melata. Lalu bagaimana lagi dengan kura-kura? Kura-kura Bilqis, dia bergerak dengan cara apa?
1: Merayap,
0: ya. Lalu bagaimana lagi dengan ulat Olivia? Dia bergerak itu dengan cara apa?
1: Merayap.
0: Oke. Jadi yang sama merayap itu adalah ular, buaya dan
1: kura-kura.
0: Oke. Nah, bagaimana lagi tempat tinggal dan tempat hidupnya? Olivia akan menjelaskan tentang tempat tinggal dan tempat hidup hewan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke.
1: Tempat tinggal, tempat hidup adalah lingkungan tempat makhluk hidup menetap dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, ikan hidup di air, laut, atau sungai. Burung hidup di udara dan membuat sarang di pohon. Unta hidup di padang pasir.
0: Oke, Olivia, jadi ikan itu hidupnya di mana?
1: Di laut, sungai, atau air.
0: Iya. Lalu kalau burung hidupnya di mana?
1: Di udara atau membuat sangkarnya.
0: Oke. Lalu unta?
1: Unta hidup di padang pasir.
0: Oke. Nah sekarang ini katak. Katak itu hidupnya di mana?
1: Hidup di dua alam. Contohnya di darat atau di laut.
0: Iya. Katak itu hidupnya di dua alam. Di air boleh, di darat juga boleh. Nah bagaimana lagi dengan gajah? Gajah hidupnya di mana, Bilqis? Di darat atau di laut?
1: Darat.
0: Oke, nah itu dia tempat tinggalnya. Burung tadi hidupnya di udara, lalu dia membuat sarangnya di atas
1: pohon.
0: Lalu lebah di mana?
1: Di atas pohon juga.
0: Iya, dia buat sarangnya di mana lebah?
1: Di tergantung.
0: Tergantung, iya. Bukan dia selalu buat sarangnya itu di atas pohon, enggak. Dia tuh bisa di dinding juga dia boleh. Ya suka-sukanya si lebah tersebut. Dia mau buat rumahnya di mana, untuk tempat tinggalnya di mana. Di mana dia bisa hidup dengan tenang, dia buat sarangnya di sana. Lalu masuk ke cara berkembang biak. Cara berkembang biak ini kan adanya tiga. Bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Tentunya ketiganya ini memiliki istilah. Bertelur itu apa, melahirkan itu apa, bertelur dan melahirkan itu apa, dan contohnya apa. Oke, Bilqis, Miss mau nanya nih sama Bilqis. Bertelur itu istilahnya apa dalam IPAS? Ovivar, vivivar, atau ovovivivar?
1: Ovivar,
0: iya. Bertelur itu adalah ovivar. Ovivar itu adalah hewan bertelur. Nah, contoh hewan-hewan bertelur. Satu.
1: Ayam. Bebek.
0: Yes. Tiga.
1: Ikan.
0: Nah, itu tadi ovivar. Ovivar bertelur. Lalu kalau melahirkan itu istilahnya apa, Bilqis? Vivivar. Kalau melahirkan itu istilahnya adalah vivivar. Melahirkan itu contoh hewannya apa?
1: Kucing, sapi,
0: dan apalagi hewan yang melahirkan? Gajah melahirkan atau bertelur?
1: Melahirkan.
0: Oke, jadi tadi bertelur ovivar, lalu melahirkan vivivar. Nah, yang memakai keduanya apa? Bertelur dan melahirkan itu apa istilahnya? Ovo?
1: Ovovivipar.
0: Ovovivipar. Jadi bertelur dan melahirkan itu ovovivipar. Kenapa dikatakan bertelur dan melahirkan? Dia bertelur juga, tapi melahirkan juga. Apa? Contohnya apa? Jenis?
1: Ular.
0: Jenis ular dan?
1: Hiu.
0: Dan hiu, iya. Jadi itulah dia istilah dari cara berkembang biak. Ingat ya, ingat ya sahabat Pro 2, bahwa bertelur itu adalah vivipar, melahirkan itu bertelur itu adalah ovipar, melahirkan itu vivipar, terus bertelur dan melahirkan itu ovovivipar. Oke, bertelur ovipar, melahirkan vivipar, bertelur dan melahirkan adalah ovovivipar. Itulah dia cara berkembang hidup dari hewan. Nah, untuk yang sesi kedua nanti kami akan membahas tentang jenis dari hewan, dari dia memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang.

0: Selain dari radio, bisa nonton live kita lewat YouTube RRI Sibolga atau linknya nih udah Ulan share ke Facebooknya Pro 2 RRI Sibolga. Jadi bisa langsung aja ditonton ya. Hari ini kita belajar bareng-bareng. Dan jangan lupa teman Pro 2 kalau mau komen-komen boleh langsung aja WhatsApp di 0116563033 atau boleh komen di postingan Facebook kita atau di YouTube RRI Sibolga. Langsung aja. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena setelah ini nanti kita kembali belajar bareng Miss Krista, Olivia, dan juga Bilkis. Stay tune di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sebelum kita mulai lagi ya, ulang mau ngingetin nih untuk teman-teman Pro 2 semua, selain bisa dengerin kita via radio ya atau online, bisa lewat RRI Digital, kamu juga bisa langsung lihat live ya, live Fun With hari ini bareng Bilqis dan juga Olivia dan Miss Krista di YouTube RRI Sibolga. Linknya udah ada di Facebook kita, jadi langsung aja ya untuk ngelihat teman-temannya nih yang hari ini lagi mau belajar bareng kita dengan tema hari ini, mari kenali hewan di sekitar kita. Nah teman Pro 2, langsung aja ya kita belajar sama Miss Krista, Bilqis dan juga Olivia.
2: Oke, kembali lagi bersama kami di Fun With. Nah, untuk yang sesi yang kedua ini kami akan membahas tentang jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, ini dikenal dengan istilah invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, lalu vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Untuk penjelasan tentang vertebrata, Olivia akan menjelaskan lebih terperinci apa itu vertebrata dan apa contoh-contoh dari hewan vertebrata tersebut. Oke, Olivia.
3: Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jenis-jenis hewannya adalah
2: satu. Hewan apa? Serangga masuk ke mana? Vertebrata, go. Mamalia apa?
3: Mamalia hewan yang menyusui, contohnya kucing, monyet, harimau.
2: Yes.
3: Hewan aves adalah hewan yang berbulu, contohnya angsa, bebek, dan ayam. Hewan reptil adalah hewan yang melata, contohnya ular, buaya, dan kadal. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, contohnya kata. Hewan princess adalah
2: Pisces, bukan princess.
3: Pisces. Pisces adalah semua jenis hewan
2: seperti
3: ikan.
2: Yes. Lanjut. Finish. Oke, itulah hewan vertebrata yang disebutkan oleh si Olivia bahwa vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya, pertama mamalia. Mamalia tadi contohnya apa, Olive?
3: Kucing, monyet, dan harimau.
2: Oke, lalu aves. Aves, kalau bicara tentang aves, hewan aves itu artinya bahwa hewan itu apa?
3: Hewan yang berbulu, contohnya ayam, angsa, dan bebek.
2: Iya, segala hewan yang berbulu, contohnya angsa, bebek, dan ayam. Lalu, kalau dikatakan hewan Pisces, Pisces itu apa? Bukan princess ya, Olive. Pisces itu contohnya apa?
3: Contohnya semua jenis ikan.
2: Semua jenis ikan, apapun itu, semua jenis ikan masuk ke hewan Pisces dan masuk ke vertebrata. Lalu apalagi reptil. Reptil itu berarti hewannya itu gimana?
3: Melata.
2: Contohnya?
3: Kadal, ular, buaya, dan kura-kura.
2: Oke. Lalu tadi hewan amfibi. Kalau dikatakan amfibi berarti dia hidup di dua
3: alam.
2: Yang pertama darat dan
3: laut.
2: Darat dan laut. Contohnya apa?
3: Contohnya katak.
2: Katak. Oke, itulah dia dari vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Bagaimana lagi nih hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu invertebrata? Bilqis akan mengupas tentang invertebrata tersebut.
4: Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya spons laut, ubur-ubur, bunga kerang, cacing pipih, cacing benang, cacing gelang.
2: Iya, tadi Bilqis sudah sebutin nih bahwa invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya spons. Siapa pernah nonton SpongeBob? Spongebob itu adalah masuk ke hewan Spongebob yang kan itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lalu moluska itu masuk ke siput, kerang dan cumi-cumi. Lalu bagaimana lagi cacing itu masuk ke hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Cacing itu lunak, dia tidak ada tulang belakangnya. Contohnya cacing apa saja? Cacing benang, cacing pita, itu termasuk hewan invertebrata. Lalu arachnida itu masuk ke dalam laba-laba. Lalu hewan apa lagi? Hewan yang berongga. Itu tadi spons. Ya, lalu apa lagi Wilkis? Ubur-ubur. Oke. Olive dan Wilkis udah jelasin nih bahwa hewan itu ada dua lagi, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang, lalu vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, bagaimana lagi nih hewan kalau dia dalam jenis pemakan tumbuhan, pemakan daging dan pemakan biji-bijian? Hewan pemakan tumbuhan itu adalah herbivora, lalu pemakan biji itu adalah karnivora, lalu pemakan segalanya itu adalah omnivora. Jadi hewan itu adalah herbivora, karnivora dan omnivora. Ini tidak boleh lupa bahwa omnivora itu adalah hewan pemakan segalanya, herbivora itu adalah pemakan tumbuhan, lalu karnivora itu adalah pemakan biji-bijian. Nah, contohnya kalau dia hewan pemakan tumbuhan, hewannya apa? Hewan yang pemakan tumbuhan.
5: Ini kayaknya nggak paling gampang sih ya, karena biasanya sering kalau Bilkis sama Olivia suka makan daging kan?
2: Makan apa?
3: Kelinci.
2: Enggak. Kakaknya nanya ya itu. Oh, nanya suka makan daging atau?
5: Bilkis sama Olivia suka makan daging nggak?
3: Daging.
5: Suka.
2: Nah, berarti
5: daging, biasanya daging apa?
3: Daging ayam.
5: Daging ayam.
2: Lalu cukup nggak manusia cuma makan daging?
5: Kalau kambing atau sapi suka nggak Bilkis sama Olivia? Nggak suka, Olivia nggak suka. Nah, salah satu contohnya itu ya Miss ya, hewan yang memakan tumbuhan, herbivora.
2: Iya, herbivora. Lalu kambing. Kalau dia karnivora pemakan biji-bijian, hewan apa?
5: Karnivora pemakan daging nggak sih Miss?
2: Hah?
5: Karnivora.
2: Enggak. Pemakan apa?
3: Burung.
2: Pemakan apa?
3: Biji-bijian.
2: Biji-bijian. Pemakan biji-bijian itu apa?
3: Burung.
2: Pemakan? Iya. Burung lalu?
3: Ayam.
2: Ayam lalu? Apa Bilkis? Apa Bilkis pemakan biji-bijian? Tapi Wilkis gak pernah kasih ayam makan nih. Wilkis pernah lihat ayam makan. Makan ayam itu apa? Iya, apa contohnya? Ayam itu makan apa? Contohnya apa? Makan apa? Beras bisa. Lalu makan jagung bisa. Nah, berarti ayam itu termasuk hewan yang pemakan tumbuhan. Tumbuhan itu tadi saya ralat, itu herbivora. Oke. Nah, lalu untuk pemakan daging, Karnivora. Pemakan daging itu siapa?
3: Harimau.
2: Singa.
3: Manusia.
2: Benar. Lalu kalau dia omnivora, pemakan segalanya, bisa makan tumbuhan, bisa makan daging. Coba siapa salah satunya? Kamu makan apa aja?
3: Daging.
2: Lalu makan apa lagi?
3: Sayur.
2: Sayur itu bentuknya dari mana? Tumbuhan atau daging?
3: Tumbuhan.
2: Jadi tadi Miss bilang pemakan segalanya. Berarti Olivia termasuk ke dalam herbivora, karnivora atau omnivora? Masuk enggak Olivia ke omnivora?
5: Masuk,
2: ya kan? Oke, jadi itulah dia bahwa herbivora, karnivora dan omnivora. Herbivora tadi pemakan tumbuhan, karnivora itu pemakan daging, omnivora pemakan segalanya, makan daging, makan tumbuhan. Nah, itulah dia penjelasan tadi dari invertebrata, vertebrata,
6: karnivora, herbivora, dan omnivora. Saya harap teman-teman Produa Sibolga yang lagi nonton nih sekarang dan tentunya kelas 3 SD. Nah, nanti kalau ada di ujiannya nih, sebutkan jenis-jenis hewan dari makanannya, yang makan tumbuhan apa, makan daging apa, makan segalanya apa. Gurunya pasti nanya lagi istilahnya apa, istilah dari ketiganya ini. Gurunya tidak pernah lupa bertanya itu, karena itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Oke, itu untuk yang sesi yang kedua. Nah, kan di sesi yang ketiga kami akan menjelaskan mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda dan dari fungsinya. Oke.
1: Oke, terima kasih ya Olivia sama Bilkis untuk penjelasannya mengenai tadi invertebrata, vertebrata, kemudian pembagian hewan berdasarkan makanannya ya, karnivora, omnivora, sama herbivora. Oke teman pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lanjut belajar lagi bareng Emas Kursus, bareng Bilkis, Olivia, dan juga Miss Krista. Stay tune di Pro 2 Resi Volga, teman terbaik kamu.
7: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Halo Olive, halo Bilqis. Say hi dulu lagi, say hi dulu sama teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya lagi nonton nih live di YouTube-nya RRC Bolga. Nah, linknya jangan lupa teman-teman, linknya ada di Facebook-nya Pro 2 RRC Bolga. Nah, kita lanjut aja ya Miss ya. Lanjut ke pelajaran kita hari ini di IPAS ya. Mari kenali hewan di sekitar kita. Nah, teman Pro 2 langsung aja sama Miss Krista.
1: Oke, kembali lagi bersama kami di FunWit, yaitu Olivia dan Bilqis, belajar tentang IPAS. Oke, mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Hewan memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda karena setiap hewan yang hidup di lingkungan yang berbeda dan memiliki cara hidup yang berbeda, juga bentuk tubuh hewan menyesuaikan dengan tempat tinggalnya, cara bergeraknya, dan bagaimana ia mencari makan dan melindungi diri. Nah, karena apa? Karena setiap hewan yang hidup di lingkungan yang berbeda-beda itu dan memiliki cara hidup yang berbeda juga, dari bentuk tubuh, hidup menyesuaikan tempat tinggal, lalu cara bergeraknya, lalu bagaimana dia mencari makannya. Nah, beda karena fungsi. Apa sih beda karena fungsi? Beda karena fungsi itu, Bilqis akan jelasinnya. Apa sih arti dari beda karena fungsi? Oke, Bilqis, bisa dijelasin beda karena fungsi itu gimana?
2: Yes.
3: Tahukah kalian ternyata setiap bagian tubuh hewan diciptakan dengan keunikan masing-masing? Contohnya seperti kucing dan ayam yang sama-sama memiliki kaki, nah

0: tapi dengan jari-jari yang panjang.
1: Oke, beda karena fungsi. Beda karena fungsi, tahukah kalian? Ternyata setiap bagian tubuh hewan itu berbeda. Hewan diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Contohnya, seperti kucing dan ayam. Nah, kucing dan ayam ini memiliki sama-sama memiliki kaki, namun bentuknya berbeda. Kaki ayam itu cakarnya itu agak runcing. Lalu kalau dia bentuk kaki kucing itu lebih kokoh dan berbulu. Nah, sedangkan ayam tadi, kakinya tadi kami bilang dia runcing, lalu jari-jarinya panjang. Jari-jari ayam ada berapa? Tiga. Oke. Dia di jari-jarinya itu ada selaput enggak? Ada kan? Lalu kalau kucing gimana? Kakinya gimana? Kakinya ada bulu atau tidak? Ada. Nah, jadi kaki kucing dan kaki ayam itu berbeda. Coba fungsi dari kaki ayam. Fungsi dari kaki ayam itu, fungsinya kaki ayam itu untuk apa? Ayam menggunakan kakinya untuk apa? Coba Olivia, ayam menggunakan kakinya untuk apa? Dia ngapain selalu mencakar-cakar pasir? Untuk apa?
2: Mencari cacing.
1: Mencari cacing. Cacing itu adalah
2: makanannya.
1: Oke? Lalu Olivia, kucing gunakan kakinya untuk apa juga? Kucing kadang gunakan kakinya untuk apa? Garuk-garuk apa?
2: Badan.
1: Badannya untuk apa? Mencari apa dia? Oke, nah itu tadi kucing sama ayam memiliki fungsi kaki yang berbeda. Kalau ayam tadi untuk mencari makanannya, itu dia membantu mencari makanannya. Lalu apalagi hewan yang kakinya berbeda? Apalagi kalau anjing, kakinya sama nggak sama kucing?
2: Sama.
1: Sama. Gunanya?
3: Ya salah satunya itu yang garuk-garuk. Okay. Berjalan lebih seimbang ya kan. Kalau kucing kan suka manjat-manjat juga kan ya. Iya. Oke, okay. Apa lagi nih, Miss?
1: Oke. Nah, dari penjelasan kami tadi, apakah semua hewan itu sama? Apakah hewan itu sama? Apakah hewan semua sama Olivia dan Bilqis?
2: Tidak.
1: Sedangkan Bilqis juga sama Olivia berbeda. Tapi bukan konsepnya dalam mengenai si hewan tadi. Kalau Olivia dan Bilqis berbedanya itu karena dari fisik dan sifat. Kalau si hewan tadi memang berbeda dari kaki, tangan, mulut, dan caranya hidup dan caranya dia untuk mencari makan. Oke? Oke ya? Oke. Nah, conclusion dari materi kami tadi, bahwa dari yang pertama kami mari kenali hewan, yaitu dari cara dia bertahan hidup, cara dia melindungi dirinya, lalu cara dia bergerak, lalu bentuk tubuhnya, lalu fungsinya bagaimana, lalu jenis hewan yang dibedakan atas dua, yaitu invertebrata dan vertebrata, lalu jenis hewannya itu dari makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan herbivora, dan mengapa hewan itu berbeda, beda karena fungsi dari anggota tubuhnya itu apa. Oke, tadi Olivia dan Bilqis sudah jelasin itu semua. Saya harap teman-teman Pro 2 semua dapat mengerti tentang materi mari kenali hewan di sekitar kita. Oke.
3: Oke, makasih banyak ya Miss Krista atas kehadirannya hari ini.
4: Makasih banyak Miss Krista, Olive, dan juga Bilqis yang udah hadir hari ini belajar sama-sama ya bareng teman-teman Pro 2 semua. Hari ini kan materinya kelas 3 ya, Indonesia IPAS, IPA dan Sains ya. Ini benar-benar bisa banget membantu teman-teman Pro 2 ini semua untuk belajar lagi mengenai IPA tadi, apalagi hewan-hewan di sekitar kita ya, karena judul hari ini kan mari kenali hewan-hewan di sekitar kita. Nah, kalau dari Bilqis sama Olive, kira-kira dari pengalaman belajar di studio ini gimana? Apakah jadi lebih mudah nih belajarnya, mengetahui tentang hewan-hewan atau enggak? Kira-kira?
1: Jauh dong. Jadi lebih mudah Olivia pahami tentang mari kenali hewan di sekitar kita atau tidak setelah di RRI, setelah Olivia dan Bilqis berada di sini.
5: paham.
3: Jadi lebih mudah memahami ya. Jadi lebih gampang. Dan karena ini sekalian Bilki sama Olive juga mengulang ya, Miss, ya pelajaran, karena teman pro 2 semua itu yang paling penting ya. Belajarnya jangan sekali dua kali aja, terus diulang biar semakin menguasai kayak Bill Kids dan juga Olive ya. Makasih banyak ya Miss ya udah hadir di sini nemenin Wulan hari ini di studio di hari Sabtu 19 September 2026. Dan teman pro 2, pastiin kamu harus tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, terutama ya di hari Sabtu kayak gini ya Miss ya, karena setiap pukul di hari Sabtu setiap pukul 10 sampai 11 siang kita bakal hadir untuk belajar sama-sama di Fun with Mas Kursus. Nah, boleh ya teman-teman Pro 2 ini kita dengerin lagi Bilkis sama Olive ya. Dadah-dadah dulu. Say bye ke teman-teman Pro 2, sampai ketemu. Sampai ketemu di minggu depan dengan topik yang baru. Boleh? Boleh gak Bilki sama Olive bilang kayak gitu?
1: Sampai ketemu.
3: Sampai ketemu di topik berikutnya di minggu depan. Coba-coba. Sampai ketemu di topik berikutnya.
5: Topik berikutnya
3: di minggu depan.
5: Di minggu depan.
3: Bye bye. Oke, terima kasih banyak teman Pro 2 semua udah dengerin Fun with Emas Kursus hari ini. Jangan kemana-mana karena Wulan akan tetap nemenin kamu sampai dengan pukul 11.30 nanti. Stay tune di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Bye bye.
6: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
7: teman ter.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, I?
1: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Mas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah sama-sama dengerin ya dan belajar tentunya Deep One with Mas Kursus. Nah sekarang nih di setengah jam lebih ini Wulan bakal nemenin kamu dengan playlist lagu-lagu yang tentunya seru banget ya di hari Sabtu. Hari ini 19 September 2026. Jadi teman Pro 2 yang lagi ada perjalanan ya, apalagi sekarang cuacanya ya lagi gerimis di sini. Lagi gerimis di dekat studionya Pro 2 RRC Sibolga ya, di daerah Sibolga. Gimana kalau kamu-kamu yang di Pandan nih, kira-kira sama enggak kita cuacanya ya? Apakah di sana sudah reda hujannya atau di masih hujan deras? Atau gerimis seperti yang di daerah Sibolga, di daerah Simaremare. Boleh kabar-kabarin ya, sharing-sharing ya, sambil kamu dengerin lagu-lagu di playlist favorit kita di hari ini di Pro 2 Hitlist. Stay tune di Pro 2 RRC Sibolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: ...94,8 FM. Produksi Sibolga.
4: Teman

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Jadi bencana alam tahunan.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 안 돼, 그럼 막. 오빠. 오빠, 그럼 막.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Oke teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kamu dengan aku Wulan. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Bang Irfan untuk sore ceria, santai siang sore ceria sampai dengan nanti pukul 18.00. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 RRS Bolga, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
4: Teman terbaik kamu.

0: Yang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, teman Pro 2 semua, saya Ulan, ada Irfan yang akan temani teman Pro 2 semua di akhir pekan ini di Sabtu edisi 19 September 2026 di program Santai Siang hingga nanti seru ceria di formasi pukul mulai dari 11.30 sampai nanti formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan ada selama 6,5 jam ya teman-teman, jadi mohon kerjasamanya. Ya mohon teman-teman Pro 2 semua jangan beranjak dari frekuensi 94,8 FM karena Irfan akan banyak sekali memberikan hal-hal terbaik di hari ini, bukan hanya lagu-lagu tapi juga topik-topik menarik yang menarik untuk dibahas khususnya di akhir pekan ya. Mudah-mudahan Irfan doakan hujan di pagi hari tadi membuat suasana semakin sejuk dan semua yang terkena hujan mendapatkan kehidupan dan penghidupan. Tanah-tanah semakin subur, tumbuhan semakin subur, dan juga buah-buah semakin banyak berbuah gitu ya. Jadikan hujan itu sebagai rahmat, jangan jadikan hujan sebagai sebuah ketakutan. Tapi walaupun dalam doa itu kita sematkan harapan, tak ada salahnya juga kita mengantisipasi segala sesuatunya. Teman-teman harus lebih aware ke hal-hal yang bersifat antisipasi ya. Kalau teman-teman tinggalnya di das daerah aliran sungai bisa melihat nih, pantau terus debit air, dan juga kalau tinggal di hulu sungai kamu bisa dengerin tuh sampai apa namanya kondisi terkini dan up to date ya. Jangan lupa baca berita juga mengenai informasi terbaru. Mudah-mudahan hujan di hari ini itu membawa berkah, tidak membawa hal-hal negatif lainnya. Nah teman-teman, di jam ini adalah jam-jam santap siang kamu. Kamu harus ambil sikap untuk mau makan makanan bergizi, karena makanan bergizi sangat-sangat punya dampak besar ya bagi kita, tidak hanya dalam kesehatan tapi juga energi dan juga mood kita sih sepanjang hari ini. Iya, ada lagu dari Good Morning Everyone dengan judul Salah buat kamu. Ya, judulnya boleh salah tapi kita jangan salah paham ya. Oke, enjoy, let's check it out.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 来了。那你说我这海燕儿妹妹那姑姑妈这海燕儿妹妹妹妹妹
1: ya teman perlu informasi lokal kita awali dari Bupati Tapal Tengah yang menemui Menteri Sosial Republik Indonesia untuk bantuan korban bencana segera direalisasi. Dilansir dari laman rri.co.id, pemerintah Kabupaten Tapal Tengah terus bergerak cepat dalam penanganan bencana. Bupati Tapal Tengah Masinton Pasaribu pada Kamis 17 September 2026 melakukan kunjungan kerja langsung ke kantor Kementerian Republik Indonesia di Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat. Langkah jemput bola ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan tindak lanjut penanggulangan dampak bencana serta percepatan penyaluran bantuan kepada keluarga terdampak. Dalam pertemuan tersebut, Masinton diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Dari hasil koordinasi tersebut dipastikan bahwa pada minggu ketiga dan keempat bulan September 2026 akan terrealisasi tahapan penyaluran bantuan jaminan hidup atau JARUP untuk 41.555 jiwa korban bencana serta bantuan isi hunian bagi 5.626 kepala keluarga. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proses pendataan korban dan dampak bencana menjadi langkah awal krusial yang membutuhkan ketelitian. Saat ini verifikasi dan validasi data terus dimaksimalkan oleh tim Satgas di bawah pimpinan Pak Tito untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran. Mensos Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran berbagai bantuan program pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Harapan utama adalah agar masyarakat Tapal Tengah yang terdampak dapat segera bangkit kembali dan kesejahteraan sosialnya dapat pulih serta meningkat dalam waktu ke depan. Melalui sinergi kuat antara pemerintah Kabupaten Tapal Tengah dan pemerintah pusat ini, pemulihan pasca bencana diharapkan berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. Pada kesempatan itu, Bupati Tapal Tengah Masinton Pasaribu Esa MH mengungkapkan terima kasih kepada bantuan yang diberikan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia atas dukungan dengan pencairan bantuan jaminan hidup untuk 41.555 jiwa korban bencana serta bantuan isi hunian bagi 5.226 kepala keluarga yang akan dicairkan dalam waktu dekat. Bupati Masinton menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dan mengawal proses tersebut agar bantuan yang telah diperjuangkan dapat segera diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak agar dapat kembali menjalani kehidupan yang layak. Bantuan jaminan hidup diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan, sementara bantuan isi hunian ditujukan untuk mendukung masyarakat yang telah mendapatkan atau akan mendapati hunian pasca bencana agar dapat kembali menjalankan hidup secara lebih normal. Menurut Bupati Masinton, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Tapal Tengah dalam memproses pemulihan pasca bencana sekaligus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan kepada masyarakat. Selanjutnya, Bupati Kabupaten Tapal Tengah akan melakukan koordinasi bersama seluruh pihak untuk memastikan kesiapan data, mekanisme penyaluran, serta penerima manfaat sehingga pelaksanaan bantuan dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.

0: video mana? Mereka ini kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah? Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu,
1: jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya lo, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya post holidays blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Sini dulu.
1: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo artinya orang yang dibantu, pengerombo artinya orang yang membantu, rombongan artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: lenha da berba castante, a tal mama merutuk caya raga abadi.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore Om.
1: Sore Om Erla.
0: Oh,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Semalam hujan
0: loh di Bintaro. Di Bintaro hujan ya?
1: Hujan.
0: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya.
1: Mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas
0: ya. Benar, bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Benar, benar, benar. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila, satu rombongan.
1: Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack ya, film, oke.
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir ya.
1: Kita ngobrol tentang itu karena ya, pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Gitu. Collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harus pakai F, dia pakai P. Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi. Suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih, dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Hasnul.
0: Hasnul. Ada Pace Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Jadi cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Oh Kuningan. Oke. Okay.
1: Jadi P jadinya.
0: P iya benar. Aib. Oke. Nah jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti ya, Om ya? Oke.
1: Dan film trilonya oke, musiknya karena tiap hari didengarin sama Aif kan nih, misalnya gini bang, gini-gini, kesini musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin gimana sih launching, kita lupa.
2: Di Cinepolis.
0: Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan?
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce ini apa Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget, ya si Bang Asmul ini udah cinta banget sama istrinya, istrinya, dikasih rumah, cinta banget deh. Tapi kan kita nggak ada yang tahu takdir kan. Bang Asmulnya dipanggil, sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuma gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih. Soundtrack musik filmnya
0: paham
1: jadi lebih dramatis. Berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Aib
2: tuh ada kangnya ya.
0: Ada kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya. Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya. Jadi aku tinggal ngisi.
0: Berarti sebenarnya lagu udah jadi ya?
3: Iya benar.
0: Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow ini lagu challenging ya?
3: Challenging banget.
0: Oh iya.
3: Jujur karena kayak orkestra gitu sih.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Jadi ini karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu
3: iya,
0: berarti ya.
3: Iya, benar banget.
0: Oke, okay. Tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Setelah di titik. Oke, okay, ini yang bagus.
0: Jadi kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan mengaitnya juga.
0: Mengaitnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada
2: yang ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, okay, kalau dari Kang Aib deh. Dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini enggak, punya sebuah ekspektasi enggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke filmnya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah akhirnya mulai nyusun tuh. Oh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi, aku hanya sebagai songwriter-nya aja. Jadi, udah bikin udah jadi, oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama teman Belina ini.
0: Oke.
2: Okay. Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari improvisasi, dapat 19 tahun.
0: Oke, okay, gitu. Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di teks vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal teks vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke, okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya.
0: Oke, okay, oke, okay.
2: Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay. lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa
2: ya, suara wanita yang dewasa gitu. Nah itu aja sih kesulitan kita ya deh waktu teks vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini makin aman. Nah, begitu sama Bang Hasmi, produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya, next-nya. Nah, cerita-ceritanya ya, ini jadi ceritanya dari Bang Hasmi ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vocal, jadi akhirnya dewasa
2: juga
1: karena
0: lagu
1: tersebut gitu ya.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baru juga mendengarkan teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya? Beliana, okay. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih.

0: Pak C. Dekat
1: 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
1: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini
0: gitu. Oh, tapi everything's good ya.
1: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
1: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce.
0: Oh, untuk MV.
1: Musik videonya ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga sebagai talent.
0: Oke.
1: Okay. Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
1: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Film. Nah, okay.
1: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama I perform piano gitu. Nah, saatnya dini hari itu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dengan lirik itu nusuk, jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih editnya.
0: Oke.
1: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa bedakan terpisah gitu, takdir juga menentukan. Terus liriknya itu semesta menulis yang berbeda. Nah jadi ini rilis banget.
0: Oke.
1: Okay. Kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia. Lagi cinta banget, meradakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
1: Dengarnya pertama kali dengar itu demo version.
0: Demo version ya.
1: Demo version. Saya itu dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
1: Saya bilang, Aib gak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
1: Nah, udah jadi versi Belinanya. Dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih. Tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya?
1: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full, 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua itu pada keluar di kepala.
0: Udah
1: sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu nggak Belina?
2: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
2: Iya sih.
0: Oke.
2: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
2: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu. Jadi kayak okay, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung kayak gini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib.
3: Yeah.
0: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
3: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. Cuma aku ya nggak tahu punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Oke. Okay.
3: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya direct beberapa penyanyi. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia kerap butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
3: Nah itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya aran itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera itu. Seleranya di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
3: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu.
0: Nah,
3: itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi.

0: Ini Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasrul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih, menurut Kang Aib gimana?
1: Wah, MV ini menurutku gimana ya bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya, terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembangin-bangin, sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
0: Untuk endingnya
1: ending. Karena kan endingnya meninggal tuh.
0: Iya.
1: Nah, kita sempet nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ini ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya nggak sempet dibawa ke rumah sakit ya. Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya,
2: Lina gimana? Suka.
1: Karena kemarin kita nggak ada yang nonton bareng. Nggak ada yang nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita cast berempat di depan itu. Kita nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
3: Nah, kalau saya itu pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direkturnya nangis. Telingnya nangis. Malah kru-krunya berut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
3: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Waktu syuting ya.
3: Waktu syuting enggak tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya. Alhamdulillah semua suka, dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya. Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata memang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih yang mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi yeah. Saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya? Yeah?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produksinya?
1: Gak juga.
0: Gak juga. Ini pertama kali.
1: Ini pertama. Ini perdana.
0: Benar-benar pilot project ini.
1: Iya.
0: Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama harus. Stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh.
1: Jadi waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya.
0: Oke.
1: Iya tapi udahlah, saya aja yang.
0: Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk.
1: Iya sangat menentang.
0: Oke.
1: Alhamdulillah ke Aibnya ngedireknya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja, Bang Hasnul. Saya direk semuanya. Nurut aja gitu lah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Basi memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama? Syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience.
2: Iya,
0: ya? First experience. Iya. Kalau Kang Aib kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib beli yang pertama, dari Kang Aso pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit ya. Gitu. Bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa tuh,
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
4: 10 jam.
3: Nah, 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Kayaknya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10
0: jam. Luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa walaupun nggak perfect ya, walaupun nggak perfect tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kan, kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Oh
3: bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi ini mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di daerah ya,
3: lebih karena kan dia dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
5: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Untuk dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
5: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal. Ya kan? Akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Jung Takdir ini semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke, okay.
5: Ya kan IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnu juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke. Okay.
5: Nah kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadut, dan dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Jung Takdir.
0: Iya benar.
5: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
5: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus kedepannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
5: Dan di sisi lain di Dada Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip, talentnya Belina misalnya, duet tuh sama talentnya gue gitu. Ada yang cowok nih, talent dia gabungin antara label Aib dengan labelku, digabungin itu sangat bisa kan.
0: Sangat bisa ya. Oke.
1: Jadi ini bakal seru sih.
0: Dicoba tuh.
5: Nah, ada caranya kan, Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
5: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
5: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Nah akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Iya.
1: Launching.
5: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Ayam kali ya.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Produ FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mama yang suka, pesan saya etiknya dari musik video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Sedih sekali.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Cie. Terus juga dari Kang Aib, boleh kan?
1: Harapannya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
1: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
5: 1 juta viewers ya.
0: Amin.
1: Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger. Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasno bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya, quotes of the day. Dari Melina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.

0: suka dengan lagunya dan juga yang relate juga. Semoga apa ya, suka deh pokoknya.
1: Oke.
0: Yang lagu ini.
1: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
0: Benar, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
1: Betul, betul begitu Pak Cie.
0: Bukankah begitu?
1: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya, Om Rio.
2: Iya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal.
1: Oke.
2: Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik.
1: Oke.
2: Kan tujuannya itu. Karena tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada.
1: Oke.
2: Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
1: Oke.
2: Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi.
1: Gitu. Nanti
2: kayak di Nada Bumi Record,
1: betelor lagi.
2: Ya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
1: Iya, dia juga punya waktunya ya.
2: Waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
1: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
2: tanya lu, Om.
1: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya.
3: Amin.
1: 1 juta views minimal. Minimal, minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang.
3: Amin.
1: Gitu. Oke, okay, thank you so much ya udah pada datang sini.
3: Terima kasih.
1: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.
4: Oke.

107.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman produa masih di Sore Ceria barengan sama gue Landi Krisandaru, teman produa sambil menemani lo menjelang malam minggu. Lo tau gak sih kalau ternyata dari perakiran cuaca teman produa itu tuh dihimbau oleh BMKG untuk wilayah DKI Jakarta itu perkiraan nih malam ini akan diguyur hujan teman produa. Meskipun kemarin banget nih, semalam banget berarti ya, itu tuh udah diguyur hujan teman produa di wilayah Jakarta Timur tuh. Gue tuh ngeliat ada live TikTok udah hujan tuh. Jadi kayaknya malam hari ini juga katanya akan diguyur hujan, dan menurut gue ini berkah ya, karena banyak banget daerah udah kekeringan teman produa. Khususnya di Jakarta tuh udah banyak banget yang daerahnya kurang air. Jadi gue berharap bisa hujan, meskipun ya, ya gue tetap bawa jas hujan sih. Jadi stay safe teman produa, jangan lupa untuk bawa alat pelindung hujan ya malam hari ini.

0: lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Pro 2FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM,
4: Pro 2.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Itu baru formasi pukul 17 lewat 56, 4 menit lagi kita menuju formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itu artinya ini adalah saat-saat terakhir Irfan bakal temanin kamu ya di santai di sore ceria ini, dan selepas ini ya akan ada Sophie yang akan temani teman produa bermalam minggu ria nih di akhir pekan 19 September 2020. Nah, so teman-teman, kamu jangan kemana-mana, malam mingguannya di Produ FM aja.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM. Pro 2.

teman Pro 2, selamat sore. Wow, sore-sore teman Pro 2 semua, balik lagi di sini tentunya. Wah, udah kenal enggak apa suaranya? Dan di sini Topia akan nemenin teman Pro 2 semua tentunya untuk sampai malam hari ya di jam berapa itu? Oh, jam 12 malam ya teman Pro 2 ya. Jadi di sini Sophie bakal nemenin teman Pro 2 dengan hiburan-hiburan kita di sore sampai malam ini ya. Pastinya, dan sebagai pembuka kita ada Teras Pro 2 loh teman Pro 2 semua. Nanti kita bakal ngomongin soal budaya. Apa sih yang bakal aku omongin? Nah, makanya pantengin dulu ya sama Sophia di sini di 94,8 FM, dan semoga weekendnya berjalan dengan gimana ya, dengan menyenangkan, pokoknya dengan seru, dengan nyaman, boleh banget. Kalau weekend kamu membosankan, nggak apa-apa itu. Kalau menurut kamu membosankan, itu sekali-sekali, nanti juga bakal ada happy-nya ya teman Pro 2 semua. Oke teman Pro 2, nanti aku spill-spill dikit untuk Teras Pro 2 kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 Sibolga.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 돼, 그로벅. 오빠! 오빠, 그로벅!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.
6: Ya halo teman Pro 2 semua, sore menjelang malam ya teman Pro 2. Dan gimana nih untuk weekend pertama di minggu ini ya, hari Sabtu nih, malam minggu nih teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 mungkin ada yang punya aktivitas ya untuk di weekend kali ini, apalagi di malam pertama nih, di malam minggu. Dan kebetulan memang di lapangan Simare-mare ini lagi ada kegiatan dan rame juga. Mungkin ada yang belum ada kegiatan ya, belum ada rencana, boleh mampir aja ke lapangan Simare-mare karena aku lihat rame banget ya di sini. Jadi itu rekomendasi untuk aku biar weekend kamu makin seru dan juga menyenangkan. Dan di sini teman Pro 2 masih sama Sophia ya yang bakal nemenin waktu santai kamu di teras Pro 2 tentunya. Di 1 jam ke depan nih, dari jam 6 sore sampai jam 7 malam nanti. Jadi kita bakal ngobrol santai tapi tetap dapat wawasan barunya nih teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 pernah dengar gak sih tentang Festival Row? Nah, Festival Row gak nih? Biasanya kalau dengar kata festival yang kebayang langsung jajan-jajan lucu, konser atau pawai keren-keren. Ya, tapi tahu gak sih teman Pro 2 semua? Jadi topik kita untuk hari ini di Teras Proda tuh Ero bukan sekedar festival loh. Nah, yap, Ero itu punya makna budaya dan tradisi yang super mendalam. Jadi bukan hanya hura-hura pesta rakyat biasa nih teman Proda semua. Nah, jadi di segmen berikutnya aku bakal ceritain lebih lanjut nih hal unik apa aja yang bikin Ero ini beda banget buat kamu. Ini beda banget ya, jadi buat kamu yang pengen banget ngobrol santai tapi pengen dapet wawasannya, ya mampir aja ke sini. Dan boleh banget juga kalau kamu mau titip salam, cerita, atau juga request, boleh banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita Pro 2 RRI Sibolga di nomor 0811 6563033 ya. Jadi teman Pro 2 nanti kita ngobrol lagi ya. Masih ada waktu kira-kira berapa nih? 30 menit lebih ya. Jadi kita bakal ngobrolin soal Festival Ero. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 FM.

0: selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Pro 2 masih sama Sophia di sini. Kita lanjutin ya obrolan kita tadi nih, teman Pro 2 semua. Jadi kenapa sih judulnya Erau bukan festival, bukan sekedar festival loh. Jadi tradisi Erau ini, enggak tahu ya pelafalan aku benar apa enggak, karena ini berasal dari Kalimantan ya untuk tradisi Erau ini, dan asalnya tepatnya dari Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur ya. Dan kata Erau sendiri berasal dari kata Erau yang artinya ramai, riuh, dan juga penuh sukacita. Tapi bukan cuma soal keramaian aja nih teman Pro 2. Jadi Erau ini sebenarnya ritual adat untuk memperingati peristiwa penting, pembersihan diri dari hal buruk, sekaligus rasa syukur warga atas limpahan rezeki. Jadi memang ya teman Pro 2, ini tuh kayak ada prosesi sakral, kayak bluluh. Bluluh ini artinya penyucian diri. Dan juga sampai mengukur naga dan juga belimbur, yang artinya mandi air, berasas, menyucikan negeri. Wow, ya, maknanya juga dalam banget ya. Jadi unik dan penuh makna banget ini nih. Wah, jadi memang teman Pro 2 juga ada juga nih yang cerita teman Pro 2 kita. Wah, dia balas nih. Wah, seru bahas budaya. Kirain Erau itu kayak bazar malam Minggu aja, Kak Sop. Wah, enggak kayak gitu ya. Masa aku ngomongin festival kayak bazar, kan ini kan tentang budaya ya. Jadi kita ngomongin tentang festival budaya, dan kebetulan festival ini memang berasal dari Kalimantan Timur ya. Dan mungkin aku enggak tahu pelafalannya gimana, karena di sini aku taunya Erau. Erau, ya enggak tahu ya, mungkin ada yang orang Kalimantan di sini, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 buat yang lain masih bisa banget juga kirim-kirim pesan ya. Habis ini kita bakal masuk ke segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya teman Pro 2 semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan.

0: ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Oke, teman Pro 2 semua, gak kerasa nih udah hampir 7 malam ya. Dan itu artinya memang kebersamaan kita di teras Pro 2 kali ini udah mau habis nih, teman Pro 2. Jadi memang intinya nih dari obrolan kita malam ini, Indonesia itu kaya banget akan tradisi. Jadi festival seperti Erau ini bukan cuma hiburan visual, tapi juga warisan leluhur yang bawa nilai gotong royong, kebersihan hati, dan juga rasa syukur. Jadi memang ya, teman Pro 2 semua, apalagi teman Pro 2 yang masih anak muda, jadi yuk kita terus bangga dan juga melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Jadi makasih banyak. Jadi buat kamu juga yang tadi udah share story-nya kamu, ngasih pendapat kamu, kasih banget ya dari tadi jam 6 sore. Nah, sebentar lagi kita akan ada musik live chat lokal nih, teman Pro 2. Jadi bakal ada lagu yang lagi ngetrennya kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita puterin langsung. Wah, kebetulan banyak lagu baru-baru sih aku lihat ya. Jadi teman Pro 2 pasti penasaran banget kan. Makanya jangan kemana-mana, nanti Sophie bakal sekalian bacakan chartnya di musik live chat. Jadi stay tune terus, karena kita mau dengerin dulu lagu yang satu ini sebelum kita beralih ke musik live chat lokal untuk edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026.

Ya malam teman Pro 2, good evening nih teman Pro 2. Dan kali ini kita udah sampai di Musik Live Chat Lokal. Wow, di edisi hari ini di Sabtu 19 September 2026 ya. Dan teman Pro 2 sebagai pembuka kali ini ada lagu terbaru nih dari Hindia. Nah ini benar-benar cocok banget untuk anak muda sekarang yang pengennya hype-hype terus. Ya langsung aja kita puterin nih lagunya dari Hindia dengan judulnya Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat! Ya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
0: Dibalik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: UMKM menciptakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendukung UMKM, kita ikut mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. UMKM kuat, Indonesia pun hebat.
1: Beli produk lokal, majukan Indonesia.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya.

Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, teman Pro2 masih di Musik Live Chat. Dan kalau tadi kita udah banget banyak dengerin lagu-lagu ya, mulai dari Mahal Ini, Bawa Dia Kembali, dan juga tadi ada lagu terbarunya Jisoo dengan judulnya Click. Nah, kali ini kita ada five yang cocok banget untuk menikmati malam ini, dan kebetulan masuk di chart kita untuk lagu terbarunya. Ada satu nama yang malam ini hadir di playlist kita, yaitu Rizwan Fadila dan lagunya yang berjudul Kecintaan. Nah, judulnya aja nih udah bikin penasaran ya. Kecintaan itu kan biasanya punya banyak cerita ya. Bisa tentang seseorang yang kita sayang, sesuatu yang selalu kita perjuangkan, atau bahkan hal sederhana yang selalu bikin kita nyaman. Nah, daripada makin penasaran, langsung aja kita dengerin Rizwan Fadila, Kecintaan. Jadi stay tune terus di Musik Live Chat.

Oke, teman Pro 2 kali ini udah masuk ke chart kita dalam minggu ini. Ada lagunya dari Jiva Magnolia dengan judulnya Pelindungmu. Dan ini merupakan soundtrack ya dari film Untuk Ayahku Mau Cerita. Dan langsung aja kita dengerin, ini dia lagunya dengan dinyanyikan oleh Jiva Magnolia dengan judulnya Pelindungmu.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung acara kita Musik Live Chat di malam minggu ini ya. Jadi makasih buat kamu yang udah nemenin dari awal dan juga udah dengerin chart dari awal nih, dari jam 7 tadi sampai sekarang jam 8. Nah, teman Pro 2, kali ini ada lagu nih. Sebelum ada kita benar-benar pamit, masih ada satu lagu yang bakal jadi teman penutup kita di malam ini. Ini dia Astaga Bercanda ya. Nah, nikmati lagunya teman Pro 2 dan sampai jumpa di Musik Live Chat untuk edisi berikutnya.

Ya, teman Pro 2 kali ini ada info Rose Blackpink merilis single terbarunya New Trick pada Jumat 18 September 2026 secara global. Dan lagu tersebut membawa energi garage funk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan juga kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. New Trick menjadi si rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya bertajuk Rose yang dirilis pada Desember 2024. Dan dalam karya terbarunya ini, Rose menghadirkan pendekatan musik lebih cerah dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan. Rose mengungkapkan lagu tersebut ditulis bersama Amy Allen beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala, yang menurutnya proses penulisan berlangsung ketika dirinya merasa tidak lagi ingin membuat lagu-lagu sedih. Dan alih-alih berfokus pada kesedihan akibat hubungan, New Trick mengangkat gagasan bangkit menghadapi luka emosional. Makna tersebut digambarkan melalui sikap lebih berani dalam menghadapi pengalaman buruk dan juga kembali melanjutkan kehidupan. Dari sisi musikalitas, lagu ini memadukan vokal khas Rose dengan karakter garage punk yang energik dan juga terdengar kasar. Amy Allen dan juga Andrew Wells turut terlibat dalam produksi lagu yang membawa warna berbeda tersebut. Video musik New Trick disutradarai Dave Meyers yang sebelumnya menggarap video musik Blackpink berjudul Jump. Seluruh proses pengambilan gambar video musik dilakukan menggunakan iPhone 18 Pro melalui kampanye Apple Shot an iPhone, yang konsep visual tersebut menghadirkan pendekatan playful dan juga bernuansa nostalgia, sejalan dengan energi lagu yang lebih ringan dan kolaborasi bersama Apple sekaligus memperlihatkan penggunaan teknologi kamera iPhone 18 Pro dalam produksi video musik. New Trick juga menjadi bagian dari perjalanan menuju era musik baru Rose yang tengah mempersiapkan album keduanya. Album tersebut direncanakan hadir pada 2027, sementara detail lengkap mengenai judul dan juga tanggal perilisan belum juga diumumkan. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi berikutnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
5: Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sambil kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
7: Teman terbaik kamu.
8: Baik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Oke, teman Pro 2 semua, dan kali ini kita ada di jaga malam ya, teman Pro 2 semua sama Sophia di sini masih di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 coba jujur deh, siapa di sini yang kalau udah pegang HP atau juga duduk depan PC, jadi bilangnya cuma main bentar dulu deh, tunggu dulu lah, aku mau main bentar. Nah, tapi 2 jam kemudian masih di depan layar. Waduh, pasti ada sih, karena aku juga pecinta HP. Iya, nggak cuma HP, pecinta PC, siapa sih nggak suka elektronik seperti itu. Kalau nggak suka itu tandanya bukan anak muda ya, teman Pro 2. Namanya juga ini era digital ya. Nah, teman Pro 2, sekarang nih, apalagi ya untuk gaming. Nah, sekarang memang udah bukan hanya kegiatan yang buat mengisi waktu luang. Jadi kita bakal ngomongin soal gaming nih. Siapa yang hobinya gaming untuk malam ini? Karena aku juga seperti itu ya, teman Pro 2. Aku menghabiskan waktu aku, ya karena aku orang introvert ya sebenarnya ya, teman Pro 2. Aku suka banget game, ya apalagi game yang bisa dibilang hardcore. Kalau orang-orang sukanya Mobile Legends, aku sukanya yang lain nih, hardcore. Kayak mungkin ada yang teman Pro 2 yang tahu nih. Misalkan Valorant, Overwatch, Call of Duty. Nah, itu juga aku suka banget. Itu hardcore sih. Emang aku seriusan itu hardcore ya, untuk pecinta game kayaknya tahu sih teman Pro 2 semua. Pasti memang buat sebagian anak muda ini juga kan apalagi yang sering main game justru bisa berkembang jadi hobi, ngonten, bahkan juga sumber penghasilan. Apalagi kan sekarang muncul yang namanya streamer game. Gak cuman sekarang sih sebenarnya, udah dari dulu ya, tapi emang booming-boomingnya itu sekarang. Karena di zaman-zaman aku dulu, wih, di zaman aku kayak, tapi emang di tahun 2020-an ya, aku tahu kalau streamer gaming itu memang udah booming-boomingnya juga di masa itu. Apalagi kan ada yang bisa dibilang gamer yang kita tahu nih, yang pertama kali yang hebohnya ya di YouTube, youtuber pertama kita ada dari Miaok, mungkin ada yang tahu di sini ya. Nah, ya kan, ya mungkin ada yang tahu. Nah, itu dia yang pertama kali yang memunculkan kayak, oh, streamer gaming itu ternyata benar-benar jalur yang pas banget untuk punya hobi ngegame ya. Jadi teman produan dan streamer game ini, mereka itu bukan cuma main sendiri, tapi permainan mereka itu kan biasanya disaksikan orang lain secara langsung nih, teman Pro 2 semua. Ada yang nonton karena gameplaynya jago, ada. Dan juga ada yang datang karena pembawaannya lucu. Ada juga yang betah karena streamernya juga seru diajak ngobrol. Ngobrol ya. Nah, dari sini mulai muncul pertanyaan nih, kalau hobi gaming bisa menghasilkan uang, apa berarti main game sekarang bisa jadi pekerjaan juga? Wah, ada tuh pertanyaan kayak gitu ya. Jawabannya bisa iya, tapi tentu memang ya, teman Pro 2 semua, nggak sesederhana tinggal main lalu langsung dapetin cuan. Karena kan di balik layar itu pasti ada konsistensi, kreativitas, kemampuan menghibur, sampai juga membangun komunitas nih. Dan ini yang bikin dunia gaming sekarang makin menarik banget ya. Ada community-nya, pasti ada tahu ya, itu istilah gamer banget, community ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita ngomongin ini ya. Jadi kita ngobrolin dari mana sebenarnya cuan seorang gamer ini bisa datang nih, teman Pro 2 semua di jaga malam kali ini. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, karena kita mau dengerin lagu yang satu ini buat teman Pro 2 semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mas, tolong mainin lagu ya.
4: Oke. Semangat ya, Mas.
3: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? Bukan siapa? B

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: ...94,8 FM... Produksi Polga.
2: Teman terbaik.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Where it always belong.
1: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 2.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang

gamer ya, yang namanya farming. Jadi bukan itu teman Prodo, bukan berkebun, bukan-bukan. Jadi dalam game ini farming biasanya berkaitan dengan aktivitas berulang untuk mendapatkan research atau juga item, equipment, sampai juga atau mungkin ada aset tertentu ya yang dibutuhkan dalam permainan. Biasanya bentuknya juga beda-beda tergantung gamenya juga kan. Untuk RPG misalkan di yang terkenal ya biasanya untuk farming item terus dijual kembali itu ada di game Ragnarok atau juga mungkin baik-baik banget sih emang ya. Aku sebutin satu-satu juga gak bisa, mungkin ada teman pro 2 ada yang gak tahu nama gamenya apa, itulah teman pro 2. Nah, dan buat sebagian pemain memang kan aktivitas ini tuh bukan cuma soal menaikkan level karakter. Jadi nggak gitu ya teman pro 2 semua. Jadi ada juga ekosistem game tertentu yang membuat item ini atau juga bisa dibilang aset digital yang punya nilai dalam komunitasnya. Jadi biasanya di community-nya itu biasanya ada sistem barter ya, tergantung sih. Tapi biasanya juga ada di kita pribadinya untuk biasanya message pribadi biasanya ada juga ya. Nah, itu biasanya di situ nih teman pro 2 cara barter itemnya ini. Nah, teman pro 2 semua makanya ada gamer yang memang menjadikan kemampuan dan waktunya dalam bermain sebagai bagian dari aktivitas menghasilkan uang. Wah, jadi memang apalagi kalau itemnya yang langka ya itu biasanya mahal tuh teman pro 2. Aku sih nggak tahu ya harganya tapi setahu aku emang mahal ya. Nah teman pro 2, tapi ingat memang setiap game pasti punya aturannya masing-masing nih ya. Jadi ada game yang melarang jual beli item di luar sistem resminya, ada juga yang memang menyediakan mekanisme perdagangan atau juga marketplace. Jadi jangan asal berpikir, wah item ini mahal, berarti bisa nih langsung dijual. Enggak gitu ya teman pro 2. Daripada teman pro 2 nanti di blacklist, diblokir akunnya, sayang juga ya. Biasanya kan gitu, apalagi kalau udah karakter levelnya udah tinggi, wah itu sih harus berpikir ulang ya teman pro 2. Jadi teman pro 2 semua harus cek dulu aturan gamenya ya, karena jangan sampai niat cari cuan malah akun kena masalah ya. Tapi selain farming item nih teman pro 2 semua, ada juga sumber penghasilan lainnya yang jauh lebih familiar buat para streamer ini, yaitu penonton. Dan kita bahas setelah ini pastinya. Jadi stay tune terus. Dan untuk teman pro 2 mungkin dijaga malam kali ini ada yang mau kirim salam atau request lagu, boleh banget ke WhatsApp kita ya, pro 2 si Bolga dengan nomor 0811 656 3033. Jadi selagi aku ngomong banyak dan puterin lagu favorit kita malam ini, aku bisa tunggu sapaan kamu semua ya teman pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kang Ningnung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante.
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Oke, teman pro 2, jadi kalau kamu sekarang itu sering banget ya nonton YouTube atau juga live streaming, pasti pernah lihat fitur seperti membership, donasi, atau juga dukungan dari penonton. Pasti ada yang tahu kan? Nah, ini adalah salah satu cara kreator mendapatkan penghasilan dari komunitas yang mereka bangun. Jadi pasti seorang YouTuber, apalagi dia punya community-nya sendiri khusus untuk fansnya, inilah ya teman pro 2. Misalnya kan seorang streamer itu sedang live, ada penonton nih yang merasa terhibur juga, suka dengan kontennya, atau memang ingin mendukung kreatornya. Nah, mereka ini kemudian memberikan dukungan melalui fitur yang tersedia di platformnya. Jadi memang ya teman pro 2 semua, ada juga sistem yang bisa kita bilang membership. Nah, ini cocok banget untuk para fans, apalagi untuk para fans seorang YouTuber tertentu ya. Jadi ketika penonton membayar langganan ini untuk mendapatkan benefit tertentu yang biasanya ditawarkan kreatornya. Jadi sebenarnya ada hubungan biasanya timbal balik ya, bisa dibilang hubungan dua arah, karena kan streamer ini memberikan konten dan juga hiburan. Nah, gak hanya itu, juga penonton memberikan dukungan. Dan kalau memang komunitasnya udah besar ya, pasti ekosistem ini bisa berkembang ke banyak hal yang lain nih, mulai dari iklan, kerja sama brand, merchandise, sampai berbagai proyek di luar konten gaming. Jadi memang wow, emang ini menjadi luas banget ya teman pro 2 semua. Makanya kan sekarang tuh kita melihat banyak banget kreator gaming Indonesia yang punya komunitas besar. Mungkin aku yang bisa aku sebutkan ya, apalagi yang udah besar sekarang kayak Miawau, Dijumars, dan juga Afif Yulistian, ada juga Windah Baswara, ya kan? Mereka itu menunjukkan bagaimana konten gaming ini bisa dikemas menjadi tontonan yang punya karakter masing-masing ya. Tapi pertanyaannya nih teman pro 2 semua, apa semua orang yang jago main game ini otomatis bisa jadi streamer sukses? Nah, belum tentu ya teman pro 2. Nanti kita bahas ini ya di segmen terakhirnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM.

0: adalah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, wah, malam ini wah masih aja ada ya yang bangun yang masih melek ya, tapi emang sih masih malam Minggu ya. Nah, teman Pro 2 kebetulan ada request yang udah masuk nih, teman Pro 2 dari salah satu teman Pro 2 kita yaitu Kak Lara, dan katanya dia mau request lagu spesial ya dari Perunggu Ini Abadi. Nah, sekalian juga ada salam juga nih buat teman Pro 2 yang malam ini masih stay dan juga mungkin ada yang mau begadang ya, karena ini kan malam Minggu, hari Sabtu, dan juga besoknya hari Minggu libur pas banget ya, mungkin ada yang mau begadang entah atau mau gimana ya. Dan teman Pro 2, semoga ini ada salamnya ya, semoga kamu yang masih nemenin malam ini dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya ketenangan. Dan makasih juga karena masih memilih Pro 2 Sibolga buat jadi teman malam kamu. Karena kadang memang sesederhana itu ya, teman Pro 2. Jadi memang ada suara dari radio, ada lagu yang kita suka, terus malam yang tadinya memang biasa aja terasa gimana ya, biasanya sedikit lebih hangat ya. Dan memang teman Pro 2 itu salamnya benar-benar seperti orangnya mungkin ya. Hangat-hangat untuk malam-malam ini ya, teman Pro 2. Dan malam ini kita hangatkan lagi dengan sebuah lagu yuk dari salah satu teman Pro 2 kita ini, lagu dari Perunggu. Ini dia dengan judulnya Ini Abadi. Dan buat kamu yang request ya, semoga lagunya pas banget dengan suasana malam ini. Dan buat teman Pro 2 yang masih stay, ya selamat menikmati.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Chat-chat terus.
3: Ada apa? Jangan ganggu dulu. Aku lagi latihan silat nih.
2: Oh, tapi kamu tahu gak kalau silat itu adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini juga dikenal secara luas di Indonesia bahkan hingga ke negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan atau wilayah Nusantara Tempo dulu.
3: Terus?
2: Tapi beberapa daerah di Indonesia ini memiliki istilah atau sebutan tersendiri untuk silat. Seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, silat ini dikenal dengan sebutan sile. Dan Jawa Barat,

0: silat ini dikenal dengan sebutan pencak. Sedangkan orang Betawi tempo dulu menyebut silat ini dengan istilah main pukulan.
1: Terus?
0: Nah, kalau di Makassar, orang mengenal silat dengan sebutan manca. Kemudian kalau di Aceh, silat dikenal dengan sebutan sile.
1: Terus?
0: Nah, di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, orang menyebut silat dengan istilah fasile. Sedangkan di Tapanuli, silat itu dikenal dengan sebutan mosa.
1: Terus
0: saja.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Mohon perhatian.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: aku manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Nah, ini dia yang paling menarik sih, teman Pro 2 semua. Jadi kalau mau jadi streamer ini, jago main game memang membantu ya teman Pro 2, tapi ternyata bukan satu-satunya modal nih. Karena kalau cuma mengandalkan skill atau juga mungkin penontonnya datang untuk melihat gameplay itu, tapi ternyata nih teman Pro 2 semua, yang bikin mereka balik lagi ini bisa jadi justru kepribadian kamu. Cara ngobrol, humor, kreativitas, dan juga komunitas yang terbentuk. Biasanya memang seluruhnya membantu itu ya teman Pro 2. Apalagi sekarang sih aku lihat sih untuk streamer gamer ini ada juga yang gak jago main game nih teman Pro 2. Gak mungkin ya manusia sesempurna itu. Ada juga mungkin gamer yang jagonya di game RPG, atau mungkin jagonya di game hardcore, atau juga game yang mudah-mudah ya, yang biasa kita lihat ada Mobile Legend ya. Tapi game-game yang lain dia gak bisa. Ada juga yang kayak gitu sebenarnya teman Pro 2. Tapi dari cara pembawaannya itulah pas dia streaming yang membuat orang suka banget nonton dia sampai 5 jam lah, 10 jam. Apalagi kan sekarang streaming benar-benar sepanjang itu sih emang teman Pro 2. Nah, makanya ada juga streamer yang gameplaynya itu serius banget. Dan gak hanya itu, ada juga yang sepanjang live malah bikin penonton ketawa. Ada juga yang menjadikan live streaming seperti tempat nongkrong secara virtual. Ada juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan yang dijual ini bukan cuma permainan, tapi pengalaman menonton. Jadi buat teman Pro 2 yang punya hobi gaming, mungkin ini bisa jadi inspirasi teman Pro 2 semua. Jadi hobi boleh dimulai dari senang-senang, tapi kalau mau dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan, tetap butuh konsistensi, kreativitas, etika, dan juga pemahaman soal platform yang digunakan. Jadi jangan sampai nih teman Pro 2 karena mengejar cuan, sekolah, pekerjaan, kesehatan, atau juga kehidupan sosial malah ditinggalkan. Gak boleh gitu ya, karena tujuan akhirnya itu bukan hanya aku main game dapat uang, tapi bagaimana caranya aku punya hobi, aku kembangkan skillku, aku bikin sesuatu yang bermanfaat, dan kalau bisa menghasilkan ya. Nah, teman Pro 2, itu dia bahasan kita untuk jaga malam kali ini. Dan nggak kerasa ya, udah hampir jam 11 malam. Dan makasih banget ya, tadi ada teman Pro 2 kita yang udah request dan juga kirim salam. Dan mungkin ada teman Pro 2 yang setia dengerin aku dari tadi sore sampai malam ini. Tapi sayangnya Sophia harus balik lagi di program jazz musik kita untuk menemani teman Pro 2 di waktu tidur teman Pro 2 semua. Jadi udah aku siapin ya playlist untuk teman Pro 2 semua untuk malam ini. Jadi semoga teman Pro 2 selamat beristirahat ya. Dan sampai jumpa besok dengan semangat yang baru, tetap sehat pokoknya. Dan semoga tidurnya nyenyak hari ini. Itu yang paling penting sih, karena tidur itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Oke, sama Pro 2 di sini saatnya Sophia pamit undur diri. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya. This is Sophia signing out. See you next time.

0: Preview. Aduh, itu si Danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
0: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
2: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Duh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Space Atlas merilis daftar 10 best rated soups in the world.
4: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
7: Rodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Teman terbaik kamu.

0: salah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Hei, pemuda, pemudi.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Teman Pro 2 sampai di sini, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini Sabtu 19 September 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi FM 94.8 MHz. Untuk pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Minggu 20 September 2020. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Preview.
1: Aduh, itu sih Danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
2: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
1: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
2: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
1: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
2: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
3: Itu kenapa?
2: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
4: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
5: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
4: Pro 2.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapakah dari kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Ana." Beliau mengatakan, "Saya." Qal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapakah yang pada hari ini sudah mengantarkan jenazah ke kuburan? Abu Bakar pun menjawab, "Ana, saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bertanya, "Faman at'ama minkumul yawma miskina?" Siapakah yang pada hari ini pernah memberikan orang miskin makan? Abu Bakar pun menjawab, "Ana, saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Faman 'ada minkumul yawma maridan?" Siapakah yang pada hari ini pernah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakr radhiyallahu an, Abu Bakar menjawab, "Ana." Dia lagi mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah terkumpul pada seorang amal-amal ketaatan ini kecuali ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan kita hidup di dunia ini singkat. Maka penuhilah ia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sekecil apapun yang kita lakukan dari kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah kecil, yarah, ia akan melihatnya. Sekecil apapun. Sampai digambarkan tentang dzarrah ini, yaitu seperti rumah yang masuk sinar matahari ke dalamnya. Kemudian ada di sinar itu benda-benda yang terbang. Itulah dzarrah atau hal-hal yang kecil yang lain. Sekecil itu amal perbuatan yang ia lakukan, ia akan temukan. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelak di akhirat, seandainya ia menebus dirinya dengan sepenuh bumi emas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi." Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Seandainya sepenuh bumi ini emas, tidak akan diterima kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita hidup di dunia ini yang singkat, isilah ia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti puasa, seperti mengantar jenazah, seperti memberi makan orang miskin, seperti menjenguk orang yang sakit, tidaklah terkumpul amalan-amalan ini pada diri seorang kecuali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fahad.
1: Ya, ayah kok punya brankas besar?
2: Supaya uangnya aman.
1: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
3: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
4: Halo sayang.
5: Halo. Halo.
6: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 Park Jin Young dan Jeon So Young dikabarkan mendapat tawaran membintangi drama romantis sejarah terbaru berjudul Has Shinro. Agensi Park Jin Young BH Entertainment atau BH Entertainment menyatakan proyek tersebut merupakan salah satu tawaran yang diterima kedua aktor. Sebuah media melaporkan Park Jin Young dan Seon Yeo So Young telah ditawari sebagai pemeran utama. Rabu 16 September 2026 menanggapi laporan tersebut, perwakilan BH Entertainment menyebut Has Shinro merupakan salah satu proyek yang mereka tawarkan. Has Shinro sendiri diadaptasi dari web novel populer dan mengusung kisah romansa berlatar sejarah era Joseon. Drama tersebut mengisahkan Lee Hyang, raja jenius Joseon abad ke-15, serta Hairu, perempuan misterius yang meramal masa depan. Park Jin Young dilaporkan mendapat tawaran memerankan putra mahkota Lee Hyang, ilmuwan jenius yang menginginkan kemajuan bagi Joseon. Sementara itu, Jeon So Young ditawari karakter Hairu, perempuan yang memiliki kemampuan melihat kejadian masa depan. Hairu kemudian memasuki istana mengikuti putra mahkota Lee Hyang dan terlibat dalam perjalanan hidupnya. Karakter tersebut juga diceritakan memiliki perasaan kepada Lee Hyang sambil membantunya dalam berbagai situasi di istana. Naskah drama ini ditulis oleh Yo Yi Su, penulis web novel yang menjadi sumber cerita Has Shinro. Yo Yi Su juga dikenal sebagai penulis asli web novel yang kemudian diadaptasi menjadi drama Love in the Moonlight. Has Shinro yang menampilkan hubungan antara seorang penguasa jenius dan perempuan dengan kemampuan mengetahui masa depan. Kisah keduanya berkembang ketika Hairu berada di istana dan membantu Lee yang menjalankan perjuangannya. Hingga kini keterlibatan Park Jin Young dan Jo Soo Young masih berupa tawaran proyek dari pihak produksi. Karena itu, belum ada konfirmasi mengenai keputusan akhir keduanya untuk menerima peran dalam drama tersebut.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomongin apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya yeah, sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2 bersama aku Ana di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 menemani kamu hingga pukul 11.30 nantinya di akhir pekan hari Minggu ini 20 September. Dan tetap semangat ya untuk ya kamu. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Walaupun ini hari akhir pekan, walaupun ini hari Minggu, ya walau akhir pekan harus tetap beraktivitas, tetap semangat aja. Jangan lupa selingi dengan rehat atau istirahat sejenak, nikmati secangkir kopi kamu atau teh favorit kamu dan jaga suasana hati agar tetap menyenangkan. Semoga semua urusan dan kegiatan kamu hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Amin, amin, amin buat semua teman terbaik aku.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

untuk warga Sibolga dan sekitarnya. Jauh berbeda seperti hari ini. Mungkin bagi sebagian kamu ada yang merasa hari ini kok jauh berbeda ya dari kemarin. Atau di menit ini atau pada jam ini, pukul berapa nih sekarang? 6.17, kok jauh berbeda sama pukul 5 pagi tadi? Ya jauh berbeda, kalau tadi agak gelap sekarang udah terang. Walaupun kelihatan sedikit mendung dan memang ya teman Pro 2, pagi ini katanya info cuaca itu ini informasi perakiran cuaca yang aku sampaikan. Hari ini berawan seperti yang kelihatan di kota Sibolga dan sekitarnya, suhu udara itu 26 derajat Celcius. Jadi semoga hembusan angin segar dari pesisir pantai barat, pesisir barat Sumatera Utara ini ya membawa semangat baru lah untuk memulai hari buatnya kamu. Walaupun sebagian malas-malasan dulu, sekarang kan akhir pekan, hari Minggu, gitu. Besok ya kerja lagi, hari ini kita puas-puasin sebelum prepare. Mungkin ada yang beranggapan begitu ya. Jadi untuk ya kamu, buatnya teman terbaik aku tetap semangat dengan informasi cuaca tadi di kota Sibolga, supaya aktivitas dan rencana jalan-jalan kamu makin berkesan dan berjalan lancar.

0: ya.
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau?
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
5: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
6: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
1: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
2: Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Jadilah generasi anti-narkoba.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

selamat pagi buat ya teman Pradua di hari Minggu. Selamat menikmati semangat hari ini yang di Minggu ini penuh ceria, energik, friendly buatnya kamu, karena setiap minggu itu ada di kota Sibolga itu ada kegiatan yang dilakukan ya. Dan gimana nih kabarnya buatnya kamu teman terbaik aku di saat ini, semoga semangatnya semakin tinggi ya, setinggi puncak pancuran gerobak katanya dan sedamai ombak di pantai Pandan. Oke, untuk teman terbaik semua masih di FM 94.8 bersama aku ada di sini yang siap nemenin sampai santai siang nanti dan hari Minggu yang super bahagia ini. Dan tidak terasa ya sekarang itu kita kembali ke hari Minggu gitu. Suasana kota Sibolga kita tercinta ini semakin seru dan beda seperti yang aku katakan tadi, karena sudah ada nih program yang Car Free Day alias hari tanpa kendaraan bermotor. Jadi buat kamu yang pagi tadi udah bangun dari subuh-subuh terus langsung meluncur ke area CFD-nya, itu pasti paten kali lah ya kan teman Pro 2. Dari ujung ke ujung rasanya energi positif kota Sibolga itu tumpah ruah di sana. Jalanan yang biasanya padat ya sama lalu lalang kendaraan khusus di Minggu pagi itu disulap jadi ruang publik yang penuh tawa dan keringat yang sehat. Jadi buatnya teman terbaik aku, mulai dari bapak-bapak yang asik jalan santai, buatnya ibu-ibu yang heboh senam massal nantinya diiringi musik yang energik, sampai yang anak-anak muda yang jago skateboarding atau juga BMX-an gitu, karena baru aja dilakukan ya kan perlombaan BMX untuk dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai masyarakat umum. Dan sekedar kamu yang lagi jogging santai bareng komunitasnya ya, gak ketinggalan juga buatnya adik-adik lucu yang bebas main sepeda tadi ya, tanpa perlu khawatir sama lalu lintas karena ini Car Free Day, bebas kendaraan gitu, kendaraan bermotor. Jadi bebas polusi, seger, pagi ini begitu segar, udaranya segar kali lah ya kan. Selamat menikmati segarnya udara di pagi hari ini di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah tentunya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.